0: Domba, o ressoar do piano e guitarra.
1: Ngoloso mwingisi wa radio Mosambiki uyanika longor kunya nzumba wali tsiku la mkunu kupenya sumana kakuphela kasinu imbi apo no riswago ku sifinu lambo anakuomba ku piano yayi ikasikambe bi hikira mabuli nyakukari kukari tsiku la mkunu longor kumayu riswago ku Nelson Francisco Bernardo Salomão kabunya msini ketu wingisi nyawali
2: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique. Eu caí Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco. Ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Zumba! Zumba! Zumba.
1: Pelan maya tu kukaratu gasiga jipanda kiki nya longu kunyanzumba ketu sulvin uyanika lisiwa la munu.
3: Nyekubonga nguzu.
4: Pani ya ba hizuri gasika mbora nyana vaduguwa na hitabata kisawa ingisi.
3: Ya.
4: Nguwe ya nizu mizinzimu kukaratu la munu.
3: Kisu kama sosu.
4: Kuyebe nzemu hina wipa umu.
3: Nyakupeli, nyakudindruga, nyakuta kudindruga tepu nyinga pego embele yane. Yomu nzimu, nga banyi kola nguzu, mazi, njido banyi sizi, tukumana emba kwa yako na yoy. Tepu nyinga pela kuomba, ne, mwenye zi restaurant, tal, njido banyi kola nguzu kwa emba nzimu yoy.
4: Kwa nguwa muto emba?
3: Nada. Njido babasi nyipwa, abanya radio. So, njido banyi si muto kukumane. So, oluja, kupela ka 2025 para 2027 tipo ninga pela já ku ihola ngudzu ku pesquisar
4: tinzimo
3: dza nyambani ya então
4: kabunga itura ninga
3: mutu kwa kumana embago
4: yari kigina nzimu yako ni
3: wete zenzi mukamu nyako ya
4: yari kigina nzimu yako ni
3: ndriango
4: Ndriango.
3: Ya, Jose Guimarães.
4: Ah, ginanu girago. Ndriango, biru zapao.
3: Epa, nzimu yeyo. Epa.
4: Na udubo na uomba. Tepo
3: yanyina banyi si ziti significado nya malitu ya kona. Ginani aganela. Maji, melodia ya nzimu yeyo. Nzimu yeyo.
4: Ili uzega.
3: Ya, nzimu nya simplish.
4: Ya.
3: Então, nzimu nya karatu. Kapa deji. Epa, Felix Moya, nyini banyi zigola ngudzu. Ngudzu mesmo. Ya.
4: Atakodi ngapa, Jose Guimarães, kulitula Silvio Lama.

0: Pulang Rea, ini mana
1: Pulang Rea, nyok betah aku beli ya kamu. Iga tepu ya, jin sembut siling ni, jin ganyi kira, ni kalau mesmu kantor.
0: Yeah.
1: Zinzimu zozo zinga ninga inspiração nya ikongolo nyago ngiphela ku lova ne então nyago ta kuomba nzimu ya Roberto Isaías Capadesh.
0: Roberto Isaías
1: Disengwa kudzipa
0: kudisengwa kudzika akuta
1: kudzipa
0: asa ngona boteka ku akuninga melanya ku boteka ku uhatere sembiro kuzipara wano eji munyi baha iyi kanyi bayi kurogura nse sasa sasa no kuzipara kurubya yakabini
1: exactamente
0: ngoni gayo rubatiza yesu

0: Tamuselo Nyamaganelelo.
1: Mwenge sinya ngolosa punya kigaba yiki nya tsamuselo nya maganelelo akuita kuta tima regerelo ni tsamuselo wakoni nya isu higani ya hulo luku hitonga muhono kuta ungati tsamuselo nya higwenyo ga siva hukwani muto hira hilo kunya higwenyo su tsamuselo ginane na siti ava nuhunuhu ulu inapo maonelo
2: higwenye kuhira hilo hilo embelu wakupan unga girigiri nya in uhungora wa hira nya higwenye Kigirano agupane jojo. Wo hiranya jugwenye porque sho unguziti upana riponga girigirinya ntamash ongoro wa hiranya jugwenye.
3: Igwenye kujya gutola genani. Igwenyo jya gutola girinyago. Wa kuruma muntu karate. Ko apanyolo mbaku girinyago Nyolo mbaku gisitumwe. For example ndasonga khumba. Nyawe ya kinywa we ukinyi takumana kosha usungira khumba yango. Sho digira kunyagiwenye. Polisi kisitola kupani nyagiwenye. Ago imbi maganela ya lapani adigera de propósito já com isso é de propósito porque giri que mãe tinha baiana na porra na giri de giri porque tem como rumar com isso então anda songa comba não quiser me ganhar aqui na ani vamos agora songa girar engolir kudereto ya kona majina ngo ya songa di parikele manera kulunya koma anya embele majina embele kine na ata sona muhunu kasidari majina kuga aya songa kumba hili jiwenyu yu adi agira kujiwenyu Kiso so
1: Bungi diga suhu saya higa bagi hingkura na mauri susengku aku lidu telatu
4: Ujira wenye Nyoku kakabangi ziti kukini Ulangarule ezikuro mkizu kanyibili Nyabela nyujira wenye Nyibela ulangarule ezikini ini Ezikuro mkizu mputu kubela Kudikira wenye Nyukuka kapa nyohongo wa banku nyeze banku kakubidwe kusilati. Nyungu ziti, kini ngina suona kiyoyo, nyabela, nyukira kwenye. Nisimbi silingi siti kukini iki, nyekira nyeki wenye. Ngina kuziti kukini kiki, nyekarati. Akupani, indra huyarini kupimisa kumamba magirevu. Nyukuka kapa, nyungu ziti kukini, nyungu pota kuhunga mashka. Nyohongo nyabia muli, nyabatu ya mangi, nyambana mashka, nyukira kwenye. Porque ninguém ouve nada.
1: Mwenge sinha alta ligação ou direi samuselo nha maganelelo apu inga tati samuselo nha higuenyo. Kala suma na itago.
0: Samuselo nha maganelelo. Nzumba.
5: O ressoar do piano e guitarra.
6: Por André, eu origina pra Nzumba, mano.
7: Nyabweta muhunu ngora nyo mukatepo yile zinzimu dzatsapo yedzinga nyihira nyikola musa
6: ukora muzika
7: nyabweta ukurana nzimu
6: ya ujeni mukavela
7: ya nzimu ya ujeni mukavela kitonga
6: ade hala andovare kana nyatonga
7: nyatonga enkantu ikakodzi ukana
6: kana kanza ikana kitonga
7: i jagadzana yele kahikodzi ukana
6: ichanga jakana gera ikarili
7: ina gera karili ina gera karili
6: kombole hala dzuri nye zikongolo nakava
7: eta unzimu ye ikambe umunyadzi pajina dzangu ne ya batu bango yigola
6: dzangu ikongwe
7: uzi ya ngudzi
6: dzangu ndinga pakasi ujana mukaveri kuri tura Silvino Lambo

mwingi swa radio lusine uyani gami tumukwe kitonga ya silambu salitsikula muhuno wamoga silambu esise na kunitsimya libanda sesta faida muhuno litsiku kilunya 29 nya mayu maganya 2020 isis mitumu kwa kitonga la jikatinya zi 15:54 minutos muhuno na kurasalaba sasa medzunya mihaganya utisi milita wina ujirega kwa jipani kilu jama tzitzi kanga stiku kukila mufuru kwa kutaku na ujirega jigaba nya jipani ringuru nya mihaganya utisi milu nya kutombanise zindranga nya uhebuli kujamu jati kula tula Mosambika huru muhuno kuseka kakona nya jimotzi kia kujamu nya umu nya jipani ringuru kia nyambani narasa palusi nya uhagani nya bora ujirega kwa mbrekina ujirega jipani kili jama tzitzi kwa kampu ya municipal ya matzitzi Kitsi matsima mwingi sinyami tumu ya toku wa sena mbusesi Abunya gunugunu kujekati nyazi 14 horas na kuninga mahungu matakutsi nza antena nasional Mitumu ya rati msambiki umfukano mwingi sikupi mwinya 102.1 MHz Gajipani gili ya umuini 89.9 masinga 89.0 kisiko mdorropani kenyambani Uimana kusenti 1.6 FM stereo Mwenrugambi guimana ku 88.0 Gajipani gili ya funya loru Vai voltar com a internet, no meu cabinha www.rm.co.mz, no meu cabinha RM Play, nos códigos da minha curva www.rmplay.co.mz. Sem barco, mano aplicativo e a rádio Moçambique e mano cabinha Play Store. Logo, bangra, tu me enguiça com albino, saí da média. Gasilambu sesi, usubere ke tumitumia rati Msambiki na kubangarazi kabunya zinzi ya ziri nyadzani Kudogore kwa atu kukunya ku rati Msambiki kare Uya kusingata kumingisi gasilambu sesi Silambu nya udongi selisi nya kutarangani kanga kubere kubanya sumana Umunya zingamu nya kwambani hambani kabana mani So msifisa nya kwambani hambani michadu mira wono zimisa Nisimbe nisimbi kabunya kubana kuna kuromo kuhizime kubanya sumana kanga kiyoro vezu Watu nyabangi kulonrola, fele kumani kama nukira Sifisa nya kwa mbani hambani 30 graus Celsius, makalinya jikata umdurrupani Kenya mbani muhuno olivando, sexta-feira 29 nya mayu Makalero nya yadu nya kusikonzi kumani kama Hina kuresa mitumu kwa jitonga Uyani kama mitumu ya rati Msambiki kwa jitonga Uyani, kami tumu nya zingungwa Mihani

0: nyambi huma kwa kwa watira tana wa mikwa huga ya kushibutu tulanizie kibumba kubela
1: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, aqui Racita, Skyd, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Zumba!
2: Suave, piano e guitarra.
0: Na 14 horas ni 22 minutos agora sami tumo ko itonga ir na guni silambo sali segura muhuno muzito ku omuga silambo nyari vandro sexta-feira muhuno ali segu 29 nya maio minru ko vetelo a final nya liga dos campeões kangão de tigo banor mu fe vinha bora a rolo a barrati moçambique o minha ganha bora muhuno silambo sese ko gera gaji panigil ya matsitsi o mtu miguel ko tavlino antonio kumbane Abunya ko bete ku reselam tu tsuel na kuni u gire ke nyami hagano nya bona ka abunya ko tombani se dzindranga nya u hebule u heki samhunu ke gavanya ke pandrengulu ke motse ke kona mwendo ke fitsa ke kona ye u gire ga matitsi na rasa kwadi ko final nya hagano no gire ga u ga pandi gile ke matitsi kwadi ko tu tsu ko no mana kuno kuna radio msambiki nya ba Antonio Kumbane ngariga nera kukuya Tabu silungide Koro kaje katita wina uganera Wa muhaganu ujire gago Maguhegisani nyahaganu wogu Ina yinga mitumu ya atukaraga Campo Valdemar do Oliveiras Matsitsi Fera kurresa kwa digo Mihaganu ye nya bola Ita wina gira jipandri nya Mihaganu nya kutarangani nya kutisimili Itombani saku zindranga nya uhebule Na ukudunru kisa ketu Kungima nya agosto Nyembani Labana kuritinza nyamihaganya kutisimili Nyamutombanisi kwa diko zindranga nyamuhibuli Nitigula tabu na romu hapa Sanana nyama iyo Marikini nyam Ziprovinsi nyamuhambani hambani Sinabira soroma mwenyembani Sayadza umbemba Kaupu nyamihaganyu yei Nyabasket, nyandebol Nyamichuva, zidama Nyiravarava Nyamihaganyu nyakubeteli bora Nyatutumi ya kwa atletismo Nyimbe ni imbe
3: Senhoras, 24 minutos.

0: capital económica ya pandringu ya nyambani matsitsa poko mana na ku vathu nyavangi matsitsi ku thank you bolu kangat street ku ku ngungwe yenya kwa ni Vitorino Saviane man Vito número 7 abunha bola meio campista capitão unha va jornalista mohuno a adoro a Matsitsi Matsitsi liti kunya kumanani ya sabu jipandringu lika nyambani Umaru kuendra, hongora maputuini na uta kumaigoni Na uta kuronga nyamba buwa Matsitsi Umaru kubuwa nampuna, nyamba pindra kumatsitsi 14 horas ni 45 minutos Majid Musa, na kunya Matsitsi apa Vaguruma kubatu migeri kwa tumna, vana kumna Nongisa na kuini nga tutu nya Yimoti ya na kuni mihaganu nya kutisimil Kabu nya kusega kona koro kulisine Muhunu kwa ikisa jigava nya jipandringuru Nya mihagani nya kukira muvuru Idu girega mna doropani ka Matsitsi kumakuni omugali doropada inyambani Kugane ku Matsitsi, nunduruga maganya 1997 Disibiliku. Mwakanya 1997. Kudukere di nzibu mwenye nyakumbure nguzi kukwaje katyo. Jikiti kipande nya ngoma Msambiki ku 1997. Derawye Sergio Pat Marketo. Sergio Pat. Warkuye Matsitsi. Marinheiro.
1: Matsitsi. Sewi. Eta ukusa nunuma na kanisa kasau, eta ukusa tumbu. Omwani Matsitsi.
0: Tepu yoyo kudiri mwalo dzingala vadzili nyasi motoriana. Nada. Se gasolina nada. Tepu kona rangada vanya litanga. Fela kuli tanga usinaganisa kasau marinyero. Ari kukusa. Rugubera kuko marinyero. Tepu yo fela ukara marinyero botano tiru kwa dikolo. Mwuya mana moinya kuene nyana karatere utsuka umuthesa matini ja ukhada marinya tinya ki nuru muthu nya sizwa Nani 14 horas ni 47 minutos eti Rádio Moçambique e na gurresava Sérgio Pato Marinheiro

0: chikati chakove hichitani nungono kuwa mahanyela ndo mawanela ni mahanyela manene hiku shuvela kasi wengisi unene.
1: Chihunga cha mahanyela manene ni ndungunuku watu.

la kumuchandra la timaka ta pitori va makwerhu Zulani ndi chila kumuchandra la timaka ta pitori Zulani.

Pero ci sono zumsa kas zakuka jongo lokote no hembetera na kona yuzu bab love lokote chisuhu hileka 22 ni 22 minutos e smama kumi tiketsala tesimo hetaramba magezuma mbiri justino bakna chakas lokwataku hivitura hivituya Hivi tora Yesu inaka.

vunanga ke litekelana na Mr. Batman lati loko kempela atipatsa nemtiri ya rat msebi khomora jina dza 6 minutes Patrick Nkuna akomundo misa vampela mpela takuyini ke kola kuva hanya le rantsa swa

yamachoni kempela mungisete kwarata kwa Radio Mosambik na kupangala tena ikunyika manyawo ikunyika ntamu mailan kuba kempela iva ipangala tena ika majambula wake malumbako kumbi kampenzo na le kempela ye lumbako risiko ra nyamuntla nakona ke nyamuntla ikumeka na rika gubela risiko makumi manharo ka Mugashi lembe makurumambiri makumambiri ntlanu na lingwe nakona ke mpela itava isimama ipokopela kuva kutisela a tsamela linene kasi tsamela indlela ya kuva ke kungari khale itava italana ni mabulu lawa inga tatako na wena indlela kuva ke mungisetsi iva ikunyika a Johnson indlela ya kuva mungisetsi iva ke kunene itisa leswi inga manyawu kambe ke mpela u nga rivali mungisetsi leswaku va ana wena nkarhi hinkwawo minkama hinkwayo ka ku hinkwaswo leswi ke mpela u taku na u xuva ku va u swi landza hikusa Radio Mosambique hi lweyi ke a taku na a xuva leswaku va u va na a matshamelo lawa manene nakona ku hela ka vhik ku la ku va a chelela khona la vunanga khe pangalatsana ni titangaku hinkwabyo maendlelaku hinkwawo hi la ku va hi pangalatsa majaha ni titombe kulowu nkarhi khe va kumeka ku na va etlelini va kumeka ku kasina va ti xuxelana va kumeka ku ke na va bula na va yingisa mitirho ya Radio Mosambik alweyi TJ alizibale i ku hela ka vhiki wa hlamusela nakambe leswaku va ha mina ke ntombi ya mina ni ta ku va ni ku teka hi famba swin'we i kusa lirhandzu i lirhandzu lirhandzu li sukela mbilwini alava sukela Afrika-Dzonga tiko leri yena ke ri nga ni a vunghana ni tiko ra Mosambique li nga ni ku tirhisana ngopfu swinene hi tivaka kona vana tiko hi lava va kongomaku kona ku va va ya landza ntirho wa mavoko van'wani ku va va ya kuma ti-Jones na vona ke mpela va hi endzela va famba lomu a mapraya mayelana ku va va ke va buxkuxa va kuma ku va va hlalela tidzomba leti tiko ra Mosambique ri nga na tona